0: Honda al parkunatiklaj chonil utli rahok mak arosohi nalepapon salita honka pal
1: mislo alep li atise hanep diri ulislo alep li alalbeh kaholbeh hanep lisna chukoep proverbio 17:6
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM la honka pal ha anjualo
2: la honka pal